Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara. Semuanya bakalan menyeluruh di berawan. Intensitasnya lumayan panas dari 24 sampai 32 derajat Celcius nih. Jadi buat teman-teman kalau keluar jangan lupa pakai sunscreen, pakai sunblock. Terus sediain mantel. Kalau emang gak penting, mending kamu di rumah aja, daripada kulit kamu langsung terpapar sinar UV. Itu bahaya banget sih. Selain bikin gosong, itu ternyata bisa bikin kanker juga. Buat teman-teman yang tidak memperdulikan kesehatan kulit kamu, minum air putih itu yang paling penting sih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu seperti apa, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: nyabu bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
0: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur bro, bukan pakai sabu-sabu. Ya tampak sih boleh sangar, tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
0: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Jam 8.01 menit teman Pro 2 masih bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. Ada satu informasi menarik dari laman rri.co.id. Kecamatan Pontianak Timur sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada perhelatan Musabah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-34 tingkat Kota Pontianak tahun 2026.

Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru, mengingat gelar juara umum selama ini belum pernah diraih oleh Kecamatan Pontianak Timur. PLT Camat Pontianak Timur, Juanda Ahmadi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh khalifah yang telah berjuang mengharumkan nama kecamatan. Juanda mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan momentum spesial bagi warganya. Selama penyelenggaraan MTQ tahun-tahun sebelumnya, gelar juara umum selalu diraih oleh kecamatan-kecamatan lain. Namun di 2026 ini, pergeseran peta kekuatan peserta membuahkan hasil emas bagi Pontianak Timur. Informasi dan akses lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Mantra 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Dengan terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 8 lewat 45 menit nih. Jadi pagi hari ini aku tuh pengen bahas sesuatu yang pernah kamu rasain dulu waktu sekolah. Dulu kita bisa temenan satu kelas, satu geng, satu lapangan, satu warnet, bahkan satu tongkrongan. Kayaknya sekarang tuh udah beda gitu. Yang aktif di grup tuh tinggal 2 orang, satu admin, satu lagi tukang kirim stiker lah. Pertanyaannya, kenapa ya makin dewasa tuh teman kita semakin sedikit? Apakah kita makin pilih-pilih atau memang hidup ya melakukan seleksi alam versi lokal gitu? Nah, kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya lucu gitu. Dulu kita tuh dikenal seseorang cuman karena duduk sebangku, besoknya langsung sahabatan, pinjam pulpen, terus kemudian langsung jadi teman dekat. Sekarang kayak ditambahin ke grup WhatsApp aja mikir dulu tuh, ini masuk atau enggak ya? Ini ikut join atau enggak ya? Makin dewasa ternyata bukan kita yang makin kehilangan kemampuan berteman, tapi waktu dan energi kita yang udah makin terbatas. Makanya orang-orang yang masih bertahan sampai sekarang biasanya bukan orang-orang yang paling sering ketemu, tapi yang paling tulus bertahan. Ya mostly kita punya banyak teman di masa-masa sekolah, di masa-masa kita kuliah. Sekarang tuh kayak ketemu di jalan aja ngerasa bersyukur banget sih. Itu kalau menurut versi aku ya. Ada orang yang selalu kemana-mana harus ditemenin sama temennya, tapi ketika teman-temannya udah sibuk sama kehidupannya masing-masing, ada yang udah berkeluarga, terus kemudian ada juga yang mungkin sibuk ngejar karir sampai ke negeri orang, kita tuh jadi orang yang paling kesepian. Relate gak sih teman berdua? Kalau aku sih ngerasa relate ya. Makin kesini tuh ya umur walaupun belum tua-tua banget, tapi ini adalah fase-fase umur yang menurut aku semuanya apa-apa kita lakuin sendiri gitu, tanpa harus bergantung kepada orang lain. Karena kita tuh bukan orang yang memanfaatkan privilege, bukan memanfaatkan jabatan teman, bukan memanfaatkan kerjaan orang tua teman, bukan memanfaatkan kebaikan teman gitu. Kita berjuang di jalan kita masing-masing. Ada yang mungkin cari kerja susah payah, ada juga yang ditawarin teman kerja tapi ternyata bukan passionnya, ada juga yang ya kerja gara-gara teman tapi tidak menghargai pekerjaannya. Tapi yang namanya pertemanan ya tetap pertemanan gitu kan. Di luar konteks kerjaan kamu, di luar konteks project yang sedang kamu bangun bareng, ada hal-hal yang mungkin harus kita jaga, yaitu silaturahmi itu. Ada yang grup sekolahnya masih hidup nggak di sini? Biasanya tuh cuman ada 3 jenis. Pertama kayak ucapan ulang tahun, terus undangan nikah. Ketiga kayak jualan ataupun promosi. Kadang ada yang tiba-tiba muncul setelah 3 tahun menghilang. Bukan ngajak reunian, tapi menawarkan investasi ajaib sih. Teman sibuk dengan hidup masing-masing. Saat kita dewasa, kita tuh udah mulai sadar bukan teman yang ngejauh, tapi semua orang sedang berjuang. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk ngurus keluarga, ada yang ngejar mimpi, ada juga yang sedang berusaha bertahan hidup. Makanya sekarang kalau ada teman balas chat 3 hari kemudian, kita tuh ya memaklumi lah. Karena aku juga pribadi orang yang kadang di chat hari ini, misalnya ada teman aku yang dari jauh datang, terus aku balas sekarang balas, teman untuk janjian ketemunya tuh di 2 hari ke depan, 1 hari ke depan, karena memang hektik banget kegiatan-kegiatan yang mungkin sedang aku jalanin. Kalau kamu mungkin pernah ngerasa hal seperti itu enggak sih, atau mungkin orang yang emang teman dari dulu yang enggak deket-deket banget, ketika kamu di chat terus kamu langsung balas, kamu langsung samperin gitu. Jujur kalau kamu adalah orang seperti itu, energi kamu nyampe sih. Bukan kuantitas. Dulu punya 100 kontak rasanya tuh kayak keren banget. Sekarang punya 3 orang yang benar-benar bisa diajak ngobrol saat keadaan sulit itu adalah suatu aset yang berharga sih. Karena pertemanan bukan cuman soal jumlah tapi soal kualitas. Lebih baik punya sedikit teman yang hadir saat dibutuhkan daripada banyak teman yang hanya muncul saat butuh wifi. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik untuk nemenin ruang dengar kamu ya. Ada Oasis dengan Don't Look Back in Anger.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Masih di Tos Serba, topik serba ada. Ada cara untuk mengetes pertemanan saat dewasa nih. Mau tahu ciri-ciri teman saat dewasa tuh sebenarnya nggak perlu untuk di chat setiap hari, nggak perlu video call tiap malam, nggak perlu ketemu setiap minggu. Tapi saat bertemu lagi tuh obrolannya nyambung seolah baru kemarin ketemu. Nah, itu adalah salah satu jenis pertemanan yang mahal sih. Karena kenyamanan tuh tidak mengenal jeda waktu. Kalau emang dari dasarnya kita udah punya chemistry sama teman kita, mau berapa lama pun kita enggak pernah ketemu dan tiba-tiba ketemu lagi, obrolannya itu pasti bakal nyambung. Mungkin buat kamu yang sekarang sedang terpisah jauh dari teman-teman dekatnya, tah teman sekolah, teman kuliah, atau bahkan sahabat dekat rumah gitu, yang pengen titip salam, titip lagu, boleh banget untuk langsung gabung barengan Opal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Lanjut ya, ngobrol seputar apa ya, soal dunia pertemanan yang makin dewasa tuh makin sedikit gitu. Dan buat kamu yang ngerasa kesepian karena ditinggal teman-temannya, harusnya kamu tuh bangga gitu. Harusnya bangga ngelihat teman kamu yang berjuang keras mati-matian untuk mengejar cita-citanya, untuk mengejar cintanya, untuk ngebahagiakan orang tuanya. Kamu gak boleh sedih, artinya kamu tuh mendapatkan motivasi dari orang terdekat kamu, bahwa kamu juga harus bisa tuh membanggakan orang tua, kejar impian kamu. Jangan ya cuma nongkrong aja sih kerjanya. Ada satu hal yang berubah saat umur bertambah, yaitu standar pertemanan. Dulu teman yang asik, yang lucu itu jadi teman yang kalau diajak ketemu tuh cuman bisa 5 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam, dan itu adalah satu level yang premium. Pertemuan yang makin langka, dulu ketemu setiap hari, sekarang menyamakan jadwal ketemu aja udah seperti nyusun rapat menteri itu. Ada yang kosong di hari Minggu, ada yang kosong di minggu depan, ada yang baru bisa di bulan depan, ada yang bilang nanti kabarin lagi ya gitu. Dan sampai sekarang belum ada kabar tuh, ada tipikal orang yang kayak gitu tuh tetap ada gitu. Makin dewasa tuh kita makin sadar, tidak semua orang harus tetap tinggal. Ada teman yang hadir untuk satu fase, ada yang hadir untuk satu pelajaran, ada yang hadir untuk satu cerita. Dan it's okay, itu no problem gitu. Karena setiap orang punya waktu masing-masing di dalam hidup kita. Pernah gak sih kamu tuh buka foto-foto lama, foto-foto waktu zaman-zaman sekolah, foto-foto yang mungkin waktu masih sering nongkrong, lalu ngelihat satu geng yang dulu tidak terpisahkan, sekarang tersebar ke berbagai kota. Ada yang menikah, ada yang merantau, ada yang jadi pengusaha, ada yang masih suka pinjem uang. Lengkap sih teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin dunia pertemanan tuh sebenarnya lucu gitu. Lucu kalau kita tuh pernah seasik itu, terus kemudian pernah sedekat itu, pernah senakal itu, pernah sekomedi itu, dan semuanya kita rangkum dalam satu hal, yaitu cerita nih. Jadi selesai tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik untuk temenin pagi kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

salah satu tanda dewasa tidak memaksa hubungan. Kalau ada waktu bertemu ya alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi kalau belum sempat ya no problem, tidak masalah. Karena pertemanan yang sehat tidak dibangun oleh kewajiban, tapi oleh ketulusan. Setuju gak sih teman Pro2? Yang sedikit tapi berarti. Jangan sedih kalau lingkaran pertemanan kamu tuh semakin kecil. Kadang justru itu tanda bahwa kamu sedang menemukan orang-orang yang benar-benar cocok berteman dengan kamu. Karena hidup terlalu singkat untuk menghabiskan energi pada hubungan yang hanya sekedar formalitas. Percuma tuh kamu banyak teman, terus kemudian kontaknya banyak, follower Instagram banyak, mutualan banyak. Tapi ketika kamu lagi susah atau teman kamu lagi susah, kamu gak hadir atau ya tidak ada merespon sama sekali. Justru lebih oke misalnya kamu cuma punya teman 10, punya teman 5, tapi ketika ada apapun teman kamu tuh selalu hadir dan selalu menyempatkan diri. Yang penting hadir sih. Kalau aku ke teman-teman aku tuh selalu pesan kalau untuk bantu masalah finansial, bantu masalah entah apapun itu, kayaknya enggak sepenuhnya aku bisa bantu, tapi aku bisa sepenuhnya hadir untuk mencoba membantu. Kayak gitu tuh. Karena dunia pertemanan tuh sangat-sangat luas. Pandai-pandai kita milih teman, pandai-pandai kita mengatur apa ya, mengatur bercandaan kita ketika berteman. Tapi yang namanya teman, sahabat lama, menurut aku ya bercandaan-bercandaan tidak jadi salah satu masalah sih. Mungkin makin dewasa, teman memang makin sedikit. Tapi perhatian semakin dalam, percakapan semakin bermakna, dan hubungan semakin tulus. Kadang satu teman baik lebih berharga daripada 1000 followers, seperti yang aku bilang tadi tuh. Karena followers belum tentu membantu saat motor kamu mogok. Teman baik bisa jadi tuh datang langsung bawain bensin. Hey yo, it's not the end.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: shouty.
1: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
2: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
2: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
1: Aduh.
2: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.
3: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kuburan hati teman Pro2, pertemuan kita di ruang dengar kamu hari ini barengan Opal yang sebentar lagi bakalan meninggalkan ruang dengar kamu, tentunya ngobrol seputar dunia pertemanan. Jadi pagi hari ini kita belajar untuk makin dewasa, pertemanan yang berkurang bukanlah selalu kehilangan. Kadang itu adalah salah satu proses menemukan siapa yang benar-benar berharga. Jadi kalau hari ini kamu masih punya 1, 2, 3 sahabat yang selalu ada, jangan lupa kirim pesan, gak perlu panjang, cukup bilang terima kasih ya masih bertahan sampai hari ini. Karena di ujung dunia yang semakin sibuk, teman yang tetap tinggal adalah rezeki yang tidak semuanya orang punya. Selamat menjalani hari ini, selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa, teman yang baik itu bukan yang selalu ada setiap waktu, tapi yang tetap ada ketika kita butuhkan. Aku Nopal, pamit dari ruang dengar kamu. So, stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia NTRL Pertempuran Hati.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

2022. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: on my way.
1: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
2: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Iza Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

0: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Taukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui. Ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.
1: RM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
3: Wah, kalau itu sih sering, Tobi. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
2: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
3: Skopestesia? Baru dengar deh.
2: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
3: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
2: Ya bukan dong.
3: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
3: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Sekarang udah jam 3 ya teman Pro 2, waktunya kamu balik lagi barengan sama Anwar di studio ya teman Pro 2. Kita bakalan banyak-banyak seru-seruan dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang udah aku siapin buat kamu teman Pro 2. Sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2, buat kamu yang pengen request-request lagu juga boleh di 0811570108 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Untuk kebuka perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini teman Pro 2, aku puterin spesial satu lagu dari Bruno Mars, Lockout of Heaven. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

untuk bilang selamat sore walaupun masih vibes-nya siang lah ya teman Pro 2 ya. Bisa dibilang siang menjelang sore teman Pro 2. And for your info, Portugal sukses ngebantai Uzbekistan teman Pro 2 dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Gokil. Kemenangan ini bikin Portugal semakin percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya lawan Kolombia kalau nggak salah teman Pro 2. Dan ngebuka peluang besar untuk melangkah ke fase knockout. Wow. Good luck ya teman Pro 2 buat kamu yang Portugal mania. Buat yang semalam begadang nonton pasti bangunnya lebih semangat hari ini. Yang nggak nonton mungkin bangun-bangun langsung lihat skor gitu ya. Saranku sih lihat juga highlightnya karena skema free kicknya menarik teman Pro 2. Bikin kamu akan teriak shoo. Biar makin smart, ini dia Avenged Sevenfold, Hail to the King, so stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: lucunya.
1: Enggak ada. RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Utara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore ya teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacarumin Kasaruga Basenga Kak Jubata. Arus, mana arusnya?
1: Arus.
0: arus. Teman Pro 2, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Prestasi dan juga Informasi. Jadi kita bakalan ngobrolin seputar itu gitu ya. Prestasi kita obrolin, informasi juga kita obrolin, tapi seperti biasa gitu ya, aku gak sendiri. Selain ada lo Chai yang barusan benerin kamera, ngapa sih Chai?
2: kurang
0: fokus ke wajahku atau gimana? Selain ada lo Chai, ada Anwar juga teman Pro 2, dan di depanku sudah ada Rayun Syah. Sebentar aku contek dulu, Rayun Syah Pitra Darmawan.
3: Iya bang, betul bang.
0: Apa kabar Rayun?
3: Alhamdulillah sehat bang.
0: Kita sore hari ini ngobrolin soal anak rantau nih, Yun.
3: Ya.
0: Kamu rantau dari mana emang ya?
3: Asli Sintang, Bang.
0: Asli Sintang. Dari kecil di Sintang berarti?
3: Kecil dari Sintang, tepatnya di Kecamatan Serawai, Bang.
0: Serawai. Ini buat teman Pro 2 yang belum tahu gitu ya, Rayun. Kalau dari Pontianak, Serawai itu berapa jam ya?
3: Kurang lebih 14 atau 15 jam lah, Bang.
0: Naik, buruk. Naik mobil lah ya.
3: Nah, biasa dari kalau saya dari Pontianak apa dari kampungnya ke Nangapinoh itu naik speed air bang. Kemudian dari Nangapinohnya lagi lanjut ke Pontianak pakai taksi travel gitu bang. Jadi gitu. Bang.
0: Kamu dari sana ke sini apa yang kamu cari sih sebenarnya? Ya. Jauh-jauh gitu 14 jam cuy. Aku dari Ketapang. Dari Ketapang itu kurang lebih 10-11 jam lah. Kamu 14 jam. Apa yang kamu cari di Pontianak?
3: Yang pertama pasti cari ilmu lah ya bang. Karena merantau, karena di kampung itu perasaan kalau di kampung kita stuck itu terus bang. Nggak apa, susah untuk berkembang gitu bang. Jadi merantau, ingin cari ilmu dan pengalaman yang baru gitu bang.
0: Sejak kapan kamu di Pontianak?
3: Pontianak sejak 2022 bang.
0: 2022, itu udah kuliah tuh ya? Masuk kuliah tuh ya?
3: Pertama kali masuk kuliah bang.
0: Boleh nggak sih aku tanya sekarang kamu kuliahnya di mana, semester berapa gitu?
3: Saya kuliahnya di IAIN Pontianak bang, semester 8 bang saat ini.
0: Semester 8?
3: 8 bang.
0: Wow. Coba dada-dada dulu ke teman-teman di IAIN.
3: Dada, hai teman-teman IAIN Pontianak.
0: Semangat yang semester 8 ya.
3: Semester 8 yang lagi pusing mikirin skripsi, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk healing. Healing sejenak ya.
0: Healing, skripsinya diurusin ya. Apa skripsi kamu lagi? Kamu jurusannya apa?
3: Jurusannya PGMI bang, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
0: Pendidikan Guru, berarti nanti akan jadi guru.
3: Iya bang, insya Allah jadi guru.
0: Jadi guru di Ponti atau di
3: kampung gitu ya bang. Sebenarnya kalau untuk jadi guru ini belum pasti lah ya bang, nanti mungkin cari kerjanya di mana gitu. Cuma untuk saat ini mungkin setelah kuliah ingin balik kampung dulu bang. Mungkin kalau ada rezeki ya kita bisa merantau lagi gitu.
0: Balik kampung karena kangen atau karena pengen cari kerja di sana?
3: Lebih ke kangen sih bang.
0: Iya sudah kangen. Saya tebak. Karena tadi jawaban pertamanya dia adalah di sana tuh stuck ya di kampung.
3: Betul.
0: Gak bisa ngapa-ngapain gitu.
3: Betul bang, susah itu bang sana bang. Sinyalnya susah, listriknya juga hidupnya cuma malam gitu bang.
0: Apa mata pencaharian utama warga kampung kamu?
3: Dulu kurang lebih sampai tahun 2024 sampai ke bawahnya itu masih mayoritas pertani bang. Bertani sama nelayan. Namun dari 2024 sampai sekarang itu sudah hampir 90% beralih ke tambang emas gitu.
0: Nah. Yang legal tapi ya.
3: Ya gitu-gitu lah.
0: Oke, teman Pro 2, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang gempuran zaman. Gempuran zaman, anak rantau, fasilitas terbatas, iman dan prestasi harus berkelas. Ada iman di situ teman Pro 2. Jadi nanti aku bakalan tanya, apa sih tantangan iman di kota Pontianak? Apa sih tantangan prestasi? Kenapa sih harus berkelas? Ditahan dulu jawabannya ya. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen juga nanya gitu ya, siapa tahu kamu juga sesama anak-anak rantau nih kayak kami-kami ini ya teman Pro 2, langsung aja 0811 5701018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. I'll be back, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Rayun.
1: Ya Bang, alhamdulillah sih.
0: Padahal aku nggak nanya apa kabar gitu, udah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: gitu
1: aja Bang.
0: Oh gitu. Emang semua apapun yang terjadi itu harus disyukuri ya Rayun.
1: Betul sih Bang.
0: Eh Rayun, kamu sekarang usianya berapa ya?
1: Usia 22 tahun Bang.
0: 22 tahun. Mm-hmm. Gimana rasanya merantau di Pontianak?
1: Pastinya ada suka sama dukanya juga Bang.
0: Kalau soal sukanya nggak usah dibahas deh. Mm-hmm. Sukanya dibahas tapi nanti. Aku pengen tahu dukanya dulu. Dukanya apa?
1: Dukanya yang pertama karena pertama kali ya Bang ke Pontianak ya. Belum pernah sebelumnya gitu ke Pontianak. Jadi agak dukanya itu susah beradaptasi awalnya Bang. Dengan lingkungan, pergaulan gitu kan Bang. Keadaan di Pontianak saat ini. Jadi ya awal-awalnya gitu agak ketertinggalan rasanya Bang dengan orang-orang di Pontianak gitu.
0: Ketertinggalan
1: gitu rasanya.
0: Berarti kamu sebelum di Pontianak belum pernah ke kota lain gitu ya?
1: Belum pernah Bang. Dulu pun pas SMA-nya pun saya merantau tapi di kecamatannya Bang. Karena di kampung belum ada SMA lah ya Bang. Jadi kecamatannya kurang lebih 1 jam lah dari kampung gitu. Pertama kali merantau juga dulu Bang.
0: Selamat datang ya di Pontianak, kota bersinar. Tadi aku sempat nanya teman Pro 2 sama Rayun, apa sih yang kamu cari di Pontianak gitu. Dia bilangnya atau jawabnya pengen cari ilmu. Wah luar biasa. Kalau aku sih jawab pengen cari duit gitu ya. Karena ternyata kamu pengen jadi guru nanti ya.
1: Betul Bang.
0: Oke, okay. Wow, pengen jadi guru. Berarti memang dari awal kamu niatnya pengen jadi guru karena jurusan kamu adalah guru madrasah ibtidaiyah.
1: Betul Bang.
0: Kenapa tuh kalau boleh tahu? Orang tuh biasanya ya Rayun, kuliah pengen jadi dokter misalnya, pengen jadi akuntan, jadi guru. Apa alasan kamu?
1: Guru ya Bang. Alasan untuk jadi guru yang pertama karena saya merasa bahwa jadi guru itu walaupun berat ya Bang, tapi jasanya mulia gitu Bang. Jadi kenang bisa mencetak penerus bangsa gitu Bang. Jadi guru memang luar biasa lah menurut saya Bang. Walaupun dengan keterbatasan, walaupun dengan polemik gaji dan segala macam tadi, jadi guru tetap jadi panutan lah, karena harus diguguh dan ditiru gitu Bang, bagi anak muridnya gitu.
0: Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, isu guru itu global lah. Kalau kita ngobrolin negara-negara gede, nggak usah diomongin lah. Tapi kalau misalnya negara-negara yang negara dunia ketiga gitu kan, emang guru jadi salah satu isu kesejahteraannya. Kamu udah siap tuh sama isu itu?
1: Ya insya Allah kita usahakan Bang, biar siap.
0: Wow, jadi guru dan spesifik kamu guru madrasah ibtidaiyah berarti?
1: Guru MI atau SD gitu.
0: Kalau misalnya ternyata ada opportunity di Pontianak, kamu pilih di Pontianak atau tetap pulang ke kampung?
1: Saya lebih memilih pulang ke kampung.
0: Ke kampung dulu atau tetap ke kampung aja gitu?
1: Ke kampung dulu gitu.
0: Ke kampung dulu. Aku pengen tahu kampung kamu tuh sekarang skena pendidikannya tuh kayak gimana? Sudah middle kah atau masih tertinggal atau sebenarnya udah sama kayak di Pontianak?
1: Termasuk tertinggal sih Bang.
0: Dari segi apa tuh? Fasilitas
1: termasuk
0: SDM guru?
1: SDM juga masuk Bang. Karena fasilitas kan di sana cuma ada SD sama MTS Bang kalau di kampung. Dan juga SDM gurunya juga kurang biasa, seringan ngambil guru di luar gitu Bang.
0: Oke. Nah,
1: dari luar gitu ke kampung gitu.
0: Di kampung kamu, menurut kamu orang-orangnya butuh nggak sama pendidikan?
1: Orang-orang di kampung sebenarnya kalau dibilang butuh, sangat butuh sebenarnya Bang. Cuma karena kesadarannya aja Bang, sebagian masih kurang gitu Bang.
0: Nah itu yang aku maksudkan. Beberapa orang tuh kayak udah lah nggak usah sekolah, bantu bapak di ladang, bantu betul, bapak betul kerja jualan, gitu-gitu. Toh nanti kamu kuliah atau sekolah atau berpendidikan tinggi-tinggi juga tetap akan mewarisi usaha bapak gitu, usaha ibu gitu. Nah di sana tuh gimana pendidikannya, excited untuk sekolah atau tidak?
1: Nah, untuk pendidikan ya Bang, biasanya orang tua ya sebagian besar sih excited bang kalau untuk pendidikan ya bang. Mm-mm. Dari SD dan SMP dan biasa kalau SMA orang tua masih excited bang.
0: Oke, okay. Aku jadi mikirnya gini Rayun. Hah? Aku jadi mikirnya kamu tuh ini kamu boleh ngebantah ya. Ini kamu boleh ngebantah. Aku jadi mikirnya kamu pengen jadi guru karena ada kesempatan kerja yang terbuka di sana. Itu pilihan pertama. Atau memang panggilan jiwa kamu pengen jadi guru. Karena kita tahu nih sekarang kan cari kerja kan susah.
1: Betul.
0: Kamu tahu nih di kampung kamu guru SDM-nya rendah sekali, SDM-nya sedikit sekali gitu kan. Jadi kamu mikir kayaknya aku pengen jadi guru aja deh. Atau emang panggilan jiwa? Mana dua pilihan itu yang ada di diri kamu?
1: Untuk dua pilihan itu ya bang. Mm-hmm. Awal-awalnya sih bang saya milih memang karena pekerjaan tadi bang. Mm. Cuma lambat laun sekarang saya sadar kalau saya niatnya cuma cari pekerjaan, tiba-tiba nanti tidak dapat pekerjaan, nanti bahasanya tidak kecapaian gitu bang. Jadi saya
0: gimana bahasanya apa tadi?
1: Tidak kecapaian lah gitu bang.
0: Oh, tidak kecapaian.
1: Jadi sekarang belajar ikhlas ya bang. Nah, ikhlas jadi guru mau dapat atau tidak pekerjaannya pokok ikhlas aja bang ngajar gitu.
0: Ajar. Oke, okay. selain jadi guru, yang kamu pandang ke depan itu kamu akan jadi apa nanti?
1: Pengen jadi pengusaha sih bang.
0: Pengusaha berarti jualan berarti ya?
1: Jualan bisnis.
0: Apa yang bisa kamu usahakan? Kamu jual di kampung kamu?
1: Di kampung ya bang.
0: Makanan.
1: Makanan sih masih banyak sih bang sebenarnya.
0: Banyak lah ya. Ya. Atau peralatan-peralatan atau baju-baju mungkin.
1: Sebenarnya kalau untuk ide jualan di kampung itu rasanya belum tertarik lah bang. Pengennya nanti kalau ada rezeki jualannya di kota dulu bang.
0: Oh gitu.
1: Nanti kalau ada sukses, udah punya banyak duit lah bang, insya Allah kita balik ke kampung membangun kampung halaman lah bang.
0: Oh gitu.
1: Karena kasihan dengan fasilitas di sana kan bang, transportasinya susah segala macam. Jadi itulah mau merantau, setelah sukses mudah-mudahan bisa balik kampung, bangun kampung lagi gitu bang.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 kita rehat dulu sebentar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang belum aku tanyakan soal iman, soal prestasi, apa aja prestasi dari Ryan. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pedi ngopi ngobrolin prestasi dan juga informasi, masih barengan sama Anwar dan juga Rayun. Ada lo Cai juga. Cai, gimana Cai?
1: Ya baik-baik Pak.
0: Oke,
2: seru-seru-seru.
0: Seru ya. Ini coba Cai, sapa dulu yang di mobil Cai.
1: Iya, buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang mungkin
0: semangat jam dong,
1: pulang,
0: semangat dong.
1: Jam pulang kerja ya jam segini ya. Tetap dengerin Anwar di sini sama di program ngopi.
0: Betul. Seharusnya kalau program ngopi ada kopi gitu ya. Tapi ya bolehlah buat teman Pro 2, siapa tahu punya kedai kopi gitu kan. Pengen ngobrol-ngobrol di sini boleh. Rayun.
3: Iya, Bang.
0: Back to you gitu ya. Sebagai perantau, paling berat tinggal di rantauan itu apanya? Selama ini yang pernah kamu alami gitu.
3: Paling berat ya, Bang. Ketika di rantauan yang paling berat yaitu pertama menahan itulah, Bang.
0: Menahan apa? Lapar. Menahan haus.
3: Menahan bahasanya rindu lah, Bang, dengan orang tua. Apalagi pertama-tama kali merantau kan, Bang. Cukup berat gitu, Bang. Nah, pertama kali merantau. Kemudian yang kedua juga susahnya beradaptasi awal-awalnya, Bang, dengan lingkungan pergaulan juga.
0: Rayun, kamu sedari tadi kalau aku perhatikan gitu ya, Rayun, adaptasi berkali-kali tuh kamu mention. Apa yang bikin kamu susah beradaptasi? Apa yang sangat-sangat membedakan kebiasaan kamu yang lama di kampung dengan kebiasaan orang-orang di sekitar kamu di Pontianak?
3: Oke, Bang. Kebiasaan yang paling mencolok ya, Bang. Kalau untuk pribadi Rayun, kalau di kampung itu orangnya sangat introvert lah, Bang. Tertutup gitu.
0: Nah, iya.
3: Susah sekali, Bang, bergaul.
0: Sama lagi aku juga introvert orangnya. Apa?
1: Yang benar ente introvert, Pak.
0: Ana introvert. Ini kalau ngobrol sama Loce biasanya ana ente.
3: Subhanallah. Subhanallah ya, Bang.
0: Introvert, tapi kamu bagus loh, kamu udah berani coba untuk ngobrol-ngobrol di radio. Hmm. Dari mana kamu tahu kamu introvert?
3: Ya, Mang, dari dulu itu, Bang, kalau ada ke apa? Kegiatan-kegiatan jarang ikut gitu, Bang. Lebih seringnya ya sama orang tua. Jarang nimbrung-nimbrung gitu, Bang. Kemudian juga kalau dulu itu paling anti kamera lah, Bang. Gua setiap foto-foto pas lihat album di SMA dan sebelum-sebelumnya itu pejam terus, Bang, mata. Ada yang belok kanan kiri dan seterusnya gitu, Bang. Sangat-sangat
0: silau kali.
3: Sangat-sangat luar biasa, Bang, dulu.
0: Terus apa lagi selain itu? Selain introvert yang bikin kamu susah banget adaptasi di Pontianak. Anak Pontianak ini usil-usil.
3: Usil-usil enggak juga sebenarnya sih, Bang. Cuma pergaulan aja. Bukan hanya anak Pontianak sih, Bang. Sama anak rantau pun terkadang ada juga mungkin dari mereka itu sudah terbiasa ya, Bang, dari lingkungannya itu kadang toksik gitu. Kadang juga ya pacaran gitu. Sedangkan kita yang masih jomblo kan, Bang, melihat kayak gitu kan ya tantangan juga kan, rasanya berat juga gitu.
0: Kamu enggak mau coba untuk punya pacar gitu? Astagfirullahaladzim.
3: Astagfirullah ya, Bang. Belum kepikiran sih, Bang, seperti itu. Walaupun sebenarnya sih di dalam hati ini kayak melihat kawan-kawan yang ada pacar, apa, ada pacar gitu, ada juga sih, Bang, keinginan rasanya. Nyaman betul kayaknya mereka nih ya, ada pacar gitu kan, diperhatiin segala macam. Tapi ada pikir-pikir kayaknya pun ya untung rugi juga, Bang.
0: Kalau di untung rugi, untung rugi, oke. Apa untungnya, apa ruginya kalau kamu punya pacar?
3: Untungnya mungkin salah satunya ya, Bang, bisa menjadi penyemangat salah satunya, Bang.
0: Betul.
3: Penyemangat saat kita ngerjakan tugas, kita butuh kawan nongkrong kan. Mungkin juga tiap malam kalau kita butuh apa, kawan sebelum tidur bisa jadi masuk apa untuk nelpon segala macam ya, Bang.
0: Iya itu dia. Udah disapu sendiri gitu. Ya. Teman sebelum tidur coba ya, sleep call
3: biasa kawan-kawan doang.
0: Tapi kamu terbiasa gak di lingkungan kamu yang sebelumnya sama pacar-pacaran gitu-gitu? Di kampung ada gak teman kamu yang pacaran gitu?
3: Kalau di kampung sih, Bang, karena jarang bergaul tadi. Yang pertama itu ya pas kuliah sih, Bang, merasakan seperti itu, Bang. Menemukan kawan-kawan yang ya seperti biasa aja pacaran gitu, Bang.
0: Oke. Tadi kamu bilang ada untung rugi. Ruginya apa? Kalau untungnya kan tadi udah tuh.
3: Ruginya, Bang, pasti itu ya kita pasti banyak waktu yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak pasti lah bang, dari pacaran itu bang. Contoh kan seharusnya waktu kita untuk apa, lakukan hal-hal bermanfaat gitu selama merantau kan, karena waktunya tidak lama, tapi kita habiskan untuk dengan pacaran gitu. Dan juga ketika kita ingin effort kan, memberikan suatu hal yang lebih kepada si perempuan, itu kan belum pasti dia jodoh kita juga bang. Walaupun kita pacaran sama dia mungkin 4 tahun, 3 tahun dan seterusnya, itu belum pasti jodoh kita nanti. Jangan-jangan itu jodoh orang kan. Jadi
0: betul.
3: Jadi enggak mau terlalu effort berlebihan memang sama perempuan, apalagi belum pasti kan. Cukup nanti kalau memang udah siap, udah ada waktunya gitu, Bang.
0: Pertama itu belum pasti, yang kedua kita merantau. Jadi mungkin ada baiknya fokus dulu apa yang jadi tujuan kita gitu.
3: Betul.
0: Rayun ya, tujuan kamu adalah selesaiin kuliah secepat mungkin lalu balik ke kampung untuk bantu pendidikan yang ada di sana. Oke. Itu tadi soal pacaran dan lain sebagainya.
3: Betul, Bang.
0: Selain pacaran, ada enggak yang kamu bilang kayak, "Wih, beda ya ternyata hidup di Ponti," gitu. Kalau sama ini ada masalah enggak sama apa, biaya hidup gitu? Soalnya itu juga biasanya erat kaitannya tuh sama anak-anak rantau tuh.
3: Iya, Bang. Dulu di awal-awal kuliah ya, Bang. Itu untuk biaya hidup ya ada juga permasalahan, Bang. Mungkin agak kurang dulu awal-awalnya, Bang. Dan juga pun Rayun di sini pun karena salah satunya daftar bidik misi waktu itu, Bang. Jadi bisa lolos, alhamdulillah bisa kuliah di sini gitu, Bang.
0: Bidik misi beasiswa berarti?
3: Iya, Bang.
0: Separah apa maksudnya, kayak pernah enggak kamu kayak sehari tuh enggak makan sama sekali gitu? Pernah enggak?
3: Makan dulu pernah. Sekali apa, sehari itu waktu itu kan belum ada itu ya, Bang, tempat untuk masak kan. Jadi makan itu pernah beli nasi 7.000 itu di kantin, itu nasi paling murah lah, nasi telur dadar gitu. Itu saya bagi dua dulu, Bang, makanya waktu pagi sama malam aja biar enggak itu
0: pagi sama malam.
3: Dan juga saya waktu itu inisiatif lah, Bang, tiap pagi saya sering bantu ibu-ibu di kantin itu ngerapikan warungnya, jadi biasa dikasih nasi juga. Makanan untuk menghemat biaya juga, Bang.
0: Begitulah kehidupan perantau, teman perdua. Jadi kalau misalnya kamu ada kawan perantau, coba ditanya udah makan apa belum gitu.
3: Betul.
1: Harus perhatian ya, Pak ya.
0: Iya dong. Si Loce juga dia juga perantau dari Singkawang dia.
3: Oh, ya.
0: Tapi dia udah PNS, cuy. Beda, yes. Cuy.
1: Sama, Pak, masih. Ini juga, Pak, dari ada salam-salam juga dari Sika katanya.
0: Apa tuh dia bilang tuh?
1: Salam buat Anwar dan kawan-kawan. Selamat siaran, tetap sehat dan tetap semangat.
0: Oh iya, iya. Satu lagi salam buat ini Rayun gitu.
1: Oh iya, sama Rayun juga.
0: Oke, teman-temannya Rayun boleh yang mau komen gitu ya, di YouTube kita juga ada, atau mau langsung ke WhatsApp nanti dibacain sama Loca ya, Cah ya.
1: Iya, betul. Sangat betul.
0: Oke, kita bakalan jeda dulu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Jadi pastikan kamu tetap di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalau soal tema ya Rayun, tadi kan kita sudah ngebahas soal fasilitas terbatas. Fasilitas terbatas di sini tuh yang kamu maksud sebagai perantau atau pendidikan di kampung kamu?
1: Sebagai perantau.
0: Jadi fasilitasnya terbatas gitu ya. Fasilitas yang kamu harapin tuh macam fasilitas apa tuh? Macam apa tuh?
1: Terbatas ya bang. Kalau dibilang terbatas, salah satunya ya kalau saya pribadi ya bang, karena merantau di sini, mulai dari saya kan sebenarnya butuh kendaraan bang. Nah, cuma ketika merantau nggak ada kendaraan gitu bang. Juga ketika saya pakai alat seadanya aja bang. Misal HP, ini masih RAM 2 saya pakai bang. Dari semester 1 sampai semester 8 bang.
0: Masih lancar ya,
1: HP-nya ya. Dari kelas 2 SMA saya makanya sampai semester 8 nih.
0: Nonton YouTube masih bisa gerak gitu ya RAM 2.
1: Masih bang.
0: Wah,
1: kadang kawan-kawan tuh gak percaya gitu bang. Laptop juga dulu masih RAM 2 juga bang. Cuma untuk ngetik-ngetik itu aja bang. Tapi itulah masih bisa, walaupun gak lancar-lancar betul, tapi masih bisa lah. Bahasanya bersaing lah dengan orang-orang pada umumnya di kampus gitu bang. Gak menutup kemungkinan gitu bang.
0: Kalau untuk ngetik atau bikin dokumen sih mungkin masih bisa tuh.
1: Masih.
0: Tapi kalau untuk yang lain-lain misalnya kayak streaming atau itu agak-agak susah tuh.
1: Susah tuh bang, betul susah sekali bang.
0: Wow, I feel you bro. Kalau soal iman, kalau soal iman tadi kita juga sempat ngebahas soal pacaran lah.
1: Betul bang, betul.
0: Mungkin itu juga termasuk bagian dari iman. Ada lainnya, sholat kamu lancar berarti?
1: Alhamdulillah sih bang, bukan mau ria segala macam ya, tapi untuk lima waktu insya Allah dijaga bang.
0: Apa ibadah-ibadah yang sering kamu lakukan setiap harinya, selain sholat?
1: Selain sholat ya bang, kalau misal ibadah nih sebenarnya susah juga ya bang, mau ya sepil-sepil gitu lah.
0: Zikir beberapa kali waktu ada lah ya kamu lakukan.
1: Ada bang.
0: Zikir. Mengimami sholat gitu-gitu ya, bersedekah
1: terkadang ya bang, terkadang. Tapi yang paling penting sih bang, untuk anak muda sih ibadah yang paling penting emang jangan sampai teledor dengan sholat lima waktu lah bang. Lima waktu karena benteng lah bang buat kita dari hal-hal negatif, hal-hal buruk gitu, dari pengaruh pergaulan juga.
0: Apa ibadah yang seminimal mungkin harus kamu lakukan? Sholat termasuk ya?
1: Iya bang, sholat paling minimal lima waktu itu.
0: Kalau ini deh, doa apa yang selalu kamu panjatkan ke Tuhan?
1: Doa ya bang.
0: Yang setiap sholat kamu akan baca doa itu?
1: Doa yang pasti dipanjatkan itu yaitu doa untuk kedua orang tua, sama doa sapu jagat lah bang. Bahasanya doa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi udah komplit semua dah bang.
0: Doa sapu jagat. Coba gimana doa sapu jagat?
1: Yang Rabbana atina itu bang.
0: Rabbana atina fid dunya
1: hasanah. Betul bang.
0: Kalau yang orang tua kan Rabbi Firli.
1: Betul bang, betul tuh.
0: Oke. Itu juga mungkin bisa jadi contoh lah ya teman pro 2 yang bisa kita ambil. Oh, ternyata doa sapu jagat nih, doa orang tua gitu kan. Kenapa kamu mengamalkan doa itu? Orang tua deh, kenapa?
1: Karena ya kita mengingat jasa-jasa orang tua lah ya bang. Karena terlalu besar, kita sendiri pun belum tentu mampu membalasnya bang. Walaupun kalau kata apa orang-orang zaman dulu, kita gendong orang tua pergi ke Mekah sekalipun jalan kaki, itu gak akan mampu membalas tetes darah saat melahirkan gitu bang.
0: Aduh, jadi sedih aku ya.
1: Iya betul bang. Jadi setidaknya lah kalau kita belum mampu membahagiakan mereka dengan membeli barang-barang yang mereka inginkan kan, setidaknya kita mendoakan. Kemudian juga ketika kita pulang ke kampung, memberikan itikad yang baik, etika yang baik, itu juga termasuk salah satu cara untuk membahagiakan mereka juga bang.
0: Rayun, good luck buat kuliah kamu dan juga apa yang kamu tuju di masa depan ya. Terima kasih buat waktunya udah datang ke Studio Pro 2, kita ngobrol-ngobrol kayak gini.
1: Betul.
0: Terakhir sebelum aku tutup, Rayun, ada gak kira-kira yang pengen kamu tambahkan, pengen kamu sampaikan ke yang dengerin ini?
1: Oh iya bang, untuk mungkin teman-teman setia ya pendengar RRI Pro 2, dan untuk teman-teman di luar sana, ada 4 hal yang ingin Rayun sampaikan ya bang. Yang pertama itu luruskan niat. Jadi ketika kita merantau, dimanapun kita berada, luruskan niat dulu bang. Kenapa? Karena ketika kita ingat akan niat awal kita merantau, maka rasa malas, rasa capek, rasa ingin menyerah dan putus asa itu pasti bisa kita atasi gitu. Kemudian yang kedua, perbaiki ibadah dan pergaulan. Karena zaman sekarang ya kita lihatlah sholat lima waktu sering dianggap lumrah ya bang, bagi orang-orang untuk ditinggalkan gitu. Bahkan ketika di kampus gitu, ketika kita melaksanakan sholat lima waktu itu serasa dipanggil ustadz dan segala macam. Tapi ya gak masalah sih bang, karena hal-hal pendapat dan sikap orang lain kepada kita itu di luar kendali lah ya bang. Jadi kita fokus ya pada yang bisa kita kendalikan, seperti sikap kita untuk orang lain. Dan juga pergaulan harus hati-hati, terutama bagi yang baru-baru merantau, jangan mudah percaya sama orang baru. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Oke, jadi usahakan bahagiakan kedua orang tua dengan cara masing-masing lah. Yang keempat, jangan malu untuk mencoba hal-hal baru. Kalau seandainya gagal, evaluasi, introspeksi, kemudian bangkit lagi. Dan terakhir, ada pesan dari Buya.

0: kamu sudah coba.
1: Betul.
0: Satu lagi kalau misalnya kamu pengen, apa tadi yang jatuh di antara bintang?
1: Langit kan mimpi-mimpi, Bang.
0: Ah, kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang.
1: Bintang-bintang,
0: luar
1: betul.
0: Luar biasa. Teman Bro2, itu sudah ya acara atau program ngopi yang ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita bakal ketemu lagi di ngopi selanjutnya. So stay tune terus di Bro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye. Dadah-dadah dulu dong.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

That was The Way I Love You by Taylor Swift, and now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu masih barengan sama Anwar, teman Pro 2, dari jam 4 tadi atau jam 3 lah ya teman Pro 2, sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2 barengan sama Anwar. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol gitu ya bareng Rayun, perantau dari Sintang. Jadi buat kamu yang sekarang lagi dalam kondisi merantau gitu kan teman Pro 2, semangat terus, jangan patah arang gitu ya, jangan menyerah, gas-gasin aja cuy ya. Dan karena tadi kita udah banyak ngobrol, sekarang waktunya buat aku puterin banyak-banyak lagu buat kamu teman Pro 2. Satu lagu yang sekarang udah naik di udara adalah lagu dari The 1975, Coklat. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia, Coklat.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Alright, teman Pradua, that was The Cure by Olivia Rodrigo. And thank you for still listening to Hit Music Station, Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi dengerin ini di jalan pulang, teman Pradua, aku ngerti rasanya pasti happy banget gitu ya. Apalagi di kantor juga lagi aman-aman aja, lagi gak yang gimana-gimana gitu ya. Jadi momen pulang sore-sore gini jadi lebih melegakan gitu kan, teman Pradua. Ikut happy dah ya rasanya aku. Karena pasti sampai rumah kita akan ketemu gitu ya sama orang-orang tersayang gitu ya, sama ayah kita, sama ibu kita, dimasakin masakan-masakan yang enak. Nah itulah yang sekarang lagi dipengenin banget sama perantau. Ya semangat terus buat kamu teman Pradua yang lagi merantau di Pontianak gitu kan. Pengen tuh perantau-perantau tuh pulang ke rumah yang ada orang tua mereka di sana gitu kan. Dimasakin makanan kesukaan, di kulkas banyak camilan, gak perlu harus mampir dulu ke minimarket sepulang kantor gitu kan, sepulang kuliah gitu kan. Buka kulkas langsung ada camilan banyak gitu kan. Tapi ternyata mereka justru pulang ke kos yang itu semua jarang ada tuh. Kulkas isinya kosong, makan juga harus beli dulu di luar gitu kan. Rasanya sunyi banget. Apalagi sore-sore gini teman berdua, rentan terserang melankoli sore hari. So buat kamu yang memang anak Ponti asli, keluarga semuanya di Ponti, nikmati itu dan syukuri teman berdua. Terus buat kamu yang perantau, ada teknologi namanya telepon. Sambil istirahat pulang kerja, sambil rebahan, sambil nelpon orang rumah, jangan lupa teman berdua.

masih dengerin 101,8 FM, teman Pro 2, radio kesayangan kamu di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan yang lagi kamu dengerin sekarang adalah lagu Masih Ada Cahaya dari It Gita featuring Hindia. For your information, teman Pro 2, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak sore hari ini akan berkumandang pukul 17.52 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi buat kamu yang muslim, selamat menunaikan atau menunggu ibadah sholat maghrib. Nanti jangan lupa kalau setelah sholat maghrib balik lagi ke sini, karena kita masih banyak obrolan yang harus diobrolin, teman Pro 2. Alright?

Satu lagu teman pro 2 spesial aku puterin buat kamu yang lagi nunggu azan maghrib. Ini adalah satu lagu dari Ghea Indrawari, judulnya adalah 1000 kali. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Unik

lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak. Teman

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, saya Sal Prelly, dengarkan terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: you. I can't even lie. I'm not doing
1: all right, teman Prodwa, good evening. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Prodwa Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Prodwa, setidaknya di jam 6.57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Karena di saat ini juga gitu ya, teman Prodwa, aku sekaligus pengen pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Jadi terima kasih buat kamu yang

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani

edit malam hari ini, dan ternyata bakal kita ulik soal single terbarunya dan ternyata soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edit Tama 1 jam ke depan.

0: LC Music Live Chat, masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih deh, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada
0: mana nih?
1: Fitra.
0: Main bass. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Oh, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai ya.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua pit?
2: Elu dong.
1: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga. Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Kenal
1: sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Riklub. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang
1: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
1: keempat. Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: to NLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, yeah. Kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa sih?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: udah enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh abis THR deh. Gitu
1: THR
0: kan.
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, ah hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Oh, gitu.
0: Bener. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tak Lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Benar sih. Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya, benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Wah, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya,
1: dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
1: lagu ini? Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya, midlife-nya ya?
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak dikuping ya.
1: Iya benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: In Dips orang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh, aduh, apalagi sih nih gitu. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih. Datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, keren lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua kemana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya bagus apa?
2: Mid lover.
0: Ay, mid lover boleh, boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja ya? Benar. Kan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi jualan, enak, siang ya, enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Kalau namanya omong atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat.
3: Lights, camera, action.

0: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: 101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Brodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Spesial hari ini edisi tanggal 24 Juni 2026 ya. Kita hari ini kayaknya full panas banget teman Brodo. Ini aja malam kayak masih gerah gitu rasanya. Emang enak kalau kita minum yang dingin-dingin, yang seger-seger kali ya. Kalau panas

panas kayak gini. Terus juga jangan lupa minum air putih yang banyak, intinya teman Pro 2. Terus di tengah cuaca-cuaca yang kayak gini, jangan lupain istirahat, karena istirahat penting sekali teman Pro 2. Jangan terlalu diforsir kegiatannya, produktif boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kecuali duit kali ya. Nah teman Pro 2, dari jam 8 sampai jam 12 kamu bakalan ditemenin sama Dipa dengan informasi yang paling up to date, menarik dan juga menghibur tentu saja ya, dengan lagu-lagu yang disajikan di malam hari ini. Dan nanti di jam 9 sampai jam 11 malam juga ada Deep Talk. Itu buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, silahkan gabung ya. Tapi sekarang buat kamu yang punya informasi lalu lintas, cuaca atau informasi apapun di sekitar kamu dan pengen di-share ke Dipa di malam hari ini, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini, dan habis ini Dipa balik lagi menemani kamu ya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

memasuki tanggal-tanggal krisis teman berdua. Karena kayaknya yang di dompet udah mulai berguguran nih. Siapa nih di sini yang kalau duitnya lagi pas-pasan banyak banget yang pengen dibeli gitu. Tapi setelah megang duit malah bingung. Malah kayak jadi gak ya beli ya? Enggak deh. Gak jadi deh. Tapi ujung-ujungnya malah nanti pas duitnya udah mau habis baru kepikiran, coba kemarin beli ini ya, coba kemarin dibeliin ini ya. Gak apa-apa teman pro 2, biasanya sih emang kayak gitu tuh ya. Jadi penting banget buat kita di usia-usia sekarang dan di ekonomi yang seperti ini sekarang, kita tuh harus pinter-pinter mengelola keuangan. Harus ada beberapa yang disimpan buat kebutuhan sehari-hari, ada juga tabungan darurat, ada juga memang tabungan untuk masa depan. Dan yang paling penting, jangan lupa kasih reward ke diri kamu sendiri. Tapi jangan kebanyakan rewardnya teman-teman pro 2. Nanti ujung-ujungnya malah kebanyakan reward buat sehari-hari malah gak cukup lagi. Aduh.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Ya teman-teman Pro 2, bentar lagi udah jam 9 nih. Nah buat kamu yang pengen curhat-curhatan, udah boleh nih dikirimkan ke WhatsApp kita ya. Nomornya 0811-570-1018 atau DM ke Instagram @pro2pnk. Dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Atau kira-kira kamu pengen request malam ini ngebahas ini dong bang, bahas apa gitu ya. Boleh nih langsung aja kirimkan. Kita tunggu nanti dari jam 9 sampai jam 11 di program Deep Talk. Nah sembari nunggu jam 9, Dipa bakalan puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Alright teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan sekarang udah waktunya kita masuk ke Deep Talk teman Pro 2. Nah malam nih ya sebenarnya jadi waktu yang paling tepat untuk jujur sama perasaan kita sendiri. Karena ketika aktivitas sudah mulai selesai dan suasana udah mulai tenang ya, kita jadi lebih mudah buat mengingat orang-orang yang sangat-sangat berarti dalam hidup kita. Nah jadi malam hari ini aku pengen ngobrol satu hal yang kelihatannya kayak sederhana tapi sering banget ditunda sama kita, yaitu mengungkapkan rasa sayang. Karena gak semua rasa sayang tuh berakhir menjadi kata-kata. Banyak juga yang dia tuh cuma tinggal di dalam hati aja teman berdua. Ada orang yang sangat-sangat gampang untuk mengucapkan aku sayang sama kamu. Tapi ada juga yang tumbuh dalam lingkungan yang

jarang buat mengungkapkan perasaannya secara langsung. Mereka lebih sering menunjukkan rasa sayang tuh lewat tindakan, lewat perhatian kecil, lewat bantuan, lewat pertanyaan sederhana kayak, kamu di mana? Udah makan belum? Mau makan apa? Udah sampai rumah? Atau mau dijemput enggak? Nah, kadang cinta dan kasih sayang itu memang bicara dengan bahasa yang berbeda-beda, teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu kapan nih terakhir kali mengungkapkan rasa sayang kamu ke seseorang? Bukan sekedar nge-like postingannya doang, bukan sekedar ngelihat statusnya, tapi benar-benar ngomong atau mengatakan kalau kamu menunjukkan orang tersebut tuh adalah orang yang sangat-sangat berarti dalam hidup kamu. Dan menariknya, kita tuh sering lebih mudah mengungkapkan rasa kecewa kita daripada rasa sayang kita. Kita cepat mengatakan saat kita marah, saat kesal, atau saat kita lagi kurang setuju. Tapi ketika hati lagi dipenuhi rasa sayang, justru kita lebih milih buat diem aja, teman Pro 2. Padahal mungkin ada seseorang yang saat ini lagi benar-benar butuh satu kalimat sederhana dari kita. Kalimat yang mungkin kedengarannya kayak biasa aja, tapi punya makna yang luar biasa. Nah, buat kamu nanti abis ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang ungkapan rasa sayang, tentang kata-kata yang sering banget tertahan, atau mungkin tentang perasaan yang sering banget disimpan dan disimpannya tuh terlalu lama kayaknya, teman Pro 2.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Nah, teman berdua pernah gak sih ngerasa sayang sama orang tapi kayak bingung gitu ya, sulit banget buat mengungkapkannya. Bukan karena gak tulus, bukan karena gak peduli, tapi entah kenapa kayak ada rasa malu gitu, ada rasa gengsi, ada perasaan takut dianggap berlebihan, dan akhirnya kita milih buat diem. Jadi kita mikir, ah dia udah pasti tahu kok, padahal kenyataannya belum tentu teman berdua. Karena manusia tuh gak bisa ngebaca isi hati satu sama lain. Kadang seseorang tuh tahu kalau kita peduli, tapi ngedenger langsung kalau dirinya tuh dicintai, dihargai, disayang, dianggap penting, itu akan memberikan perasaan yang berbeda. Percaya deh teman berdua. Mungkin itulah kenapa kata-kata sederhana tuh sering banget punya kekuatan yang sangat-sangat besar teman berdua. Nah, kalau kita ngebahas rasa sayang nih ya, jadi keinget sama orang tua. Banyak ayah dan ibu yang mungkin gak pernah mengatakan bapak bangga sama kamu atau ibu sayang sama kamu. Nah, tapi mereka menunjukkannya lewat apa ya? Lewat kerja keras, lewat doa yang dipanjatkan diam-diam, lewat pertanyaan sederhana yang kadang ngebuat kita apa ya, kayak kok kesel ya gitu. Atau kayak udah gitu, aku udah besar kok gitu. Pertanyaan yang udah makan belum, lagi di mana, pulang jam berapa. Nah, mungkin saat kecil kita nganggap itu hal yang biasa, tapi saat kita udah mulai dewasa, kita sadar bahwa semua pertanyaan itu tuh lahir dari rasa sayang yang begitu besar teman berdua. Karena kadang cinta yang paling tulus memang yang gak banyak bicara, tapi selalu hadir buat kita.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Nah teman pro 2, banyak nih hubungan yang awalnya penuh dengan kata-kata manis, romantis banget. Namun seiring berjalannya waktu, ungkapan itu udah mulai berkurang. Bukan karena cintanya hilang teman pro 2, tapi karena ngerasa pasangan udah tahu. Padahal setiap orang tuh tetap membutuhkan penghargaan, tetap membutuhkan namanya pengakuan, dan membutuhkan kepastian bahwa dirinya tuh masih dicintai. Kadang ada satu kalimat sederhana kayak aku bangga deh sama kamu, atau aku senang kamu ada, ataupun terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Itu bisa jadi energi yang luar biasa bagi seseorang teman pro 2. Dan ada satu hal yang sering banget kita lupakan. Kita selalu berpikir bahwa masih ada waktu, masih ada hari esok, masih ada minggu depan, masih ada kesempatan lain teman pro 2. Padahal hidup tuh gak pernah memberikan kepastian seperti itu. Banyak penyesalan yang lahir bukan karena kita gagal melakukan sesuatu, tapi karena kita belum sempat untuk mengatakannya, belum sempat minta maaf, belum sempat berterima kasih, belum sempat mengungkapkan rasa sayang. Dan ketika kesempatan itu hilang, yang tersisa tuh cuma penyesalan doang teman pro 2. Anyway, sudah ada yang gabung di malam hari ini dengan nomor 081376 sekian. Yang mau request lagunya Tata Janeta dengan Penipu Hati. Oke, boleh langsung aja kita puterin nih ya buat teman-teman pro 2 yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini. Dan buat kamu yang pengen gabung, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 081157010118. Atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif nih.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga nih.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid nih. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI

Nah, teman pro 2, percaya nggak percaya sih nih ya, kadang seseorang tuh bisa tersenyum sepanjang hari cuma karena nerima satu pesan sederhana. Kayak misalnya nih, hati-hati ya, semoga hari kamu lancar, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, dan lain-lain. Nah, kalimat yang mungkin cuma membutuhkan waktu 5 detik buat dikirim, tapi bisa bikin seseorang tuh ngerasa diperhatiin banget. Di dunia yang semakin sibuk, perhatian tuh adalah sesuatu yang mahal, teman-teman pro 2. Karena itu, jangan pernah pelit untuk menunjukkan kepedulian. Dan balik lagi, hati-hati dengan orang yang kamu tunjukkan dengan kepedulian tersebut. Nah, kalau malam hari ini nih ya, coba kamu ingat satu orang yang selalu ada dalam hidup kamu. Bisa jadi orang tua, bisa jadi sahabat, pasangan, atau seseorang yang selalu mendukung kamu dari jauh dalam waktu apapun, kapanpun, dan dimanapun. Seringkali kita tuh terlalu fokus sama orang yang udah pergi, sampai-sampai kita lupa menghargai orang yang tetap tinggal. Padahal mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dan rasa sayang dari kita, teman Pro 2.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan nih ya, kamu bisa kirimkan satu pesan ke seseorang yang paling berarti dalam hidup kamu. Kira-kira apa yang pengen kamu ucapin? Apakah ucapan terima kasih, permintaan maaf, atau mungkin sekedar kayak ngomong, aku sayang banget loh sama kamu. Nah, siapa tahu pesan sederhana itu bisa jadi hal terbaik yang diterima seseorang hari ini, teman Pro 2. Nah, jadi ungkapan rasa sayang itu gak harus selalu besar dan juga mewah. Kadang dia tuh hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Bisa lewat sebuah pesan, bisa lewat sebuah telepon, atau bisa lewat sebuah perhatian kecil. Atau mungkin keberanian untuk mengatakan apa yang selama ini hanya disimpan dalam hati kamu. Jauh dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, mungkin sebelum tidur malam hari ini, ada satu hal yang bisa kamu lakukan, yaitu menghubungi seseorang yang kamu sayang. Gak perlu nunggu momen spesial, gak perlu nunggu hari ulang tahun, karena kasih sayang yang diungkapkan hari ini selalu lebih berarti daripada kasih sayang yang harus terus-terusan ditunda. Dan ingat, gak ada orang yang pernah menyesal karena terlalu banyak menyayangi. Yang sering terjadi justru menyesal karena gak sempat untuk mengungkapkan rasa sayang tersebut, teman Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Alright, teman Prodo, udah hampir jam 11 malam dan Dipa Revanda kayaknya harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi, dan kita akan ketemu lagi besok di Sore Ceria. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit. Sampai ketemu lagi besok dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: layanan yang telah berjalan. Lanjut, informasi selanjutnya, Tulang Pro 2, Coffee Shop di Pontianak dukung kebijakan KTR demi kenyamanan pelanggan. Barista sekaligus perwakilan manajemen Coffee Shop 3 Senyawa, Raffi Setiawan mengatakan dukungannya terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR yang mulai diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Raffi mengatakan sebagai pelaku usaha di bidang kuliner dan pelayanan pelanggan, dirinya memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan. Ia menilai masih banyak masyarakat yang salah memahami kebijakan tersebut. Menurutnya, aturan kawasan tanpa rokok bukan berarti melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan tersebut dilakukan di area yang telah disediakan. Tawan Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Dan setelah yang satu ini, Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan informasi untuk sapa-sapa kamu. So, pastikan kamu stay tune terus.
1: Info Pro 2.

101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Gimana nih kabarnya pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 25 Juni 2026. Tadi barusan sama puterin satu lagu untuk membangkitkan semangat kamu nih di pagi hari. Ada

Rollerblade dari Nona. Ini lagu lagi viral banget akhir-akhir ini. Selain karena memang Nona ini adalah grup musik dari Indonesia yang membawa nama baik Indonesia, nama mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, tapi lagunya emang asik banget sih Tuan Pro 2. Cocok banget buat diputerin di pagi hari ini buat membangkitkan semangat kita semua. Dan gak kerasa juga teman Pro 2, sekarang tuh udah di penghujung bulan Juni ya. Ini di Kamis terakhir bulan Juni. Wah, gimana nih perasaan kamu teman Pro 2? Udah menjelang tanggal-tanggal tua. Tapi mungkin ada juga yang tipikal orang yang gajinya di tanggal 25 ya. Tapi kalau misalnya kamu gajinya di tanggal 1, mungkin ini udah masa-masa kritis kita semua teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Di sini Salma akan menemani kamu untuk seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Salma untuk request lagu, mungkin titip salam atau mau kasih info cuaca, info arus lalu lintas, boleh banget langsung aja bergabung barengan sama Salma di WhatsAppnya 0811 570 1018, atau bisa juga DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi juga di jam 6 tepat Salma sudah kasih info Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya informasi lebih up to date dan pengen di-share barengan sama Salma, boleh juga dikasih ke Salma sekarang juga, kita bahas bareng-bareng teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita sapa-sapa dulu kali ya teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Kita sapa-sapa dulu, ada, kita mulai dari bawah kali ya. Ada Salsa nih yang bergabung. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi Kak Salma. Waalaikumsalam Salsa. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Hari Kamis udah melewati separuh minggu ya, tinggal Jumat, tiba-tiba udah weekend lagi. Harusnya makin semangat dong Salsa ya. Katanya mau request dong Kak diputarin lagunya Sal Priadi, Bebas apa aja. Waduh, kalau Bebas tuh aku kadang bingung teman Pro 2. Tapi biar semangat, mungkin nanti aku bakal puterin lagunya Sal Priadi yang Dalam Diam ya. Spesial untuk Salsa di pagi hari ini. Terus ada Bang Tani juga nih, udah agak ramai nih. Kita baca dulu. Assalamualaikum pagi Kak Hanifah Salma. Waduh, lengkap banget ya. Sehat selalu, semangat siaran pagi. Amin, amin, amin. Sehat selalu juga untuk Bang Tani, semangat juga. Katanya salam buat Kak Dewi di Tanrai. Terus salam buat Bang Rizal Sungai Rengas. Salam buat Salsa, tuh Salsa dapat salam dari Bang Tani. Salam buat Bang Black. Aduh, ini yang baru muncul baru Salsa doang nih. Mana nih Kak Dewi, Bang Rizal sama Bang Black nih, belum ada batang hidungnya nih. Ayo, ayo muncul lah. Bang Tani kirim foto, katanya Batu Layang macet panjang. Belum tahu ada apa di depan sana, budaya 5 menit tak bergerak di antrian. Oh, aku tunggu, aku lihat dulu fotonya ya. Wah iya sih, ini benar-benar macet nih ya Bang Tani ya. Katanya info dari supir yang sudah melintas sama saya bilang ada tabrakan yang menyebabkan kemacetan. Waduh, hati-hati ya teman Pro 2 buat kamu yang berkendara. Hati-hati di jalan karena keselamatan kamu nomor satu nih. Ini masih pagi banget loh ini ya. Kemarin juga banyak banget berseliweran berita-berita serupa teman Pro 2. Jadi mungkin karena memang kurang hati-hati atau mungkin kamu kurang fokus, jadi kamu bisa sebelum berangkat berdoa dulu, persiapkan juga kendaraan kamu, dicek kondisinya. Terus ya yang penting itu hati-hati di jalan dan juga jaga fokus sih teman Pro 2. Thank you Bang Tani atas informasinya. Semoga lancar selalu perjalanan Bang Tani dan semoga selamat sampai perjalanan selesai teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen kasih tahu info kayak Bang Tani di pagi hari ini, mungkin update info arus lalu lintas yang kamu lalui, kamu boleh banget bergabung barengan sama Salma, kasih tahu juga, bisa difotokan juga kayak Bang Tani ini, nanti aku langsung tunggu, aku bacain juga di segmen selanjutnya teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini Salma masih akan menemani kamu sampai jam 10 pagi. Jadi seru-seruan bareng kita puterin dulu lagu-lagu yang asik biar kamu makin melek ya di jalan, biar nggak ngantuk dan biar fokus berkendaranya.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Alright, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin baru aja bergabung barengan sama Salma gitu ya di pagi hari ini. Sekarang udah jam 6 lewatnya 35 menit dan di sini Salma masih menemani kamu nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Special segmen namanya Baper, Bangun Pagi Energi Ready. Wah, jadi teman Pro 2, semoga kalau misalnya kamu dengerin Salma sekarang nih baru bangun tidur langsung ready gitu ya teman Prado, energinya ya. Tadi juga udah ada beberapa informasi yang Salma kasihkan ke kamu. Ada juga Bang Tenny yang update informasi arus lalu lintas di sekitar Batu Layang yang katanya macet panjang. Jadi buat teman Prado yang punya informasi serupa juga boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prado2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa kalau di pagi hari itu suka banget nyawa tuh masih belum terkumpul, tapi kita tuh harus masih lanjut beraktivitas? Iya kan? Karena banyak kebanyakan aktivitas tuh harus dilaksanakan di pagi hari. Misalnya bekerja. Habis itu apalagi teman Pro 2? Berkendara mungkin, ngantar anak sekolah, atau pergi nganter ibu belanja. Nah itu kan banyak banget aktivitas-aktivitas yang memang harus dilaksanakan di pagi hari. Mungkin kalau buat kamu yang morning person itu enak banget tuh, karena bangun pagi udah seger dan siap beraktivitas. Tapi beberapa di antaranya kita kan gak bisa dipungkirin ya, bahwa kita juga ada yang night person. Ya teman berdua yang mungkin aktivitasnya tuh lebih apa ya, lebih semangat ataupun lebih bisa beraktivitas itu kalau menjelang malam hari teman Pro 2, kayak burung hantu gitu ya. Nah gimana sih teman Pro 2 biar kamu dan kita semua deh yang bangun pagi hari ini tuh energinya ready dan bisa tetap jaga fokus nih, apalagi kan kita butuh banget fokus di pekerjaan, misalnya fokus berkendara di jalan supaya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Terus kita juga bisa fokus untuk melaksanakan tugas yang harus diselesaikan di pagi hari ini. Nanti setelah beberapa lagu, Salma bakal kembali lagi dengan informasi gimana nih biar pagi tuh gak lewat begitu aja. Kita punya ritual-ritual kecil. Waduh, ritual gak tuh? Kayak bahasa apaan deh. Jadi ritual-ritual kecil yang bisa bikin meningkatkan jaga fokus kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin suka kehilangan fokus di pagi hari ini gara-gara aduh masih ngantuk, masih pengen tarik selimut tapi udah harus bekerja, kamu jangan kemana-mana. Kamu wajib banget simak Salma sampai selesai ya. Kita sapa-sapa dulu nih, ada yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Oh, ada Bang Rizal di Sungai Rengas. Katanya, pagi kakak penyiar, infokan dekat Batu Layang macet panjang. Wah, ini dikirimin video juga nih teman Pro 2. Aku cek dulu videonya. Ah, ternyata masih macet panjang ya Bang Rizal ya. Tadi ada info juga dari Bang Tenny, katanya di jam 6 lewat 3 pagi itu udah mulai macet panjang katanya. Kalau info dari Bang Tenny tadi, Bang Rizal, info dari supir yang sudah melintas, katanya ada tabrakan yang menyebabkan kemacetan. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin melintasi Batu Layang, kamu bisa itu ya kasih informasi juga update-nya seperti apa. Kalau Bang Rizal update-nya katanya masih macet panjang. Semangat ya Bang Rizal ya, di pagi hari ini memang ada-ada aja. Jadi ya kita nikmati dulu perjalanannya, nikmati kemacetannya. Salma nanti masih akan kembali lagi dengan musik-musik buat menemani Bang Rizal mungkin yang sedang bermacet-macet ria di Batu Layang, supaya enggak bete meskipun ini masih pagi teman Pro 2. Kita harus tetap happy dong tentunya. Akhirnya teman Pro 2, Salma ada lagu-lagu baru yang asik-asik banget nih. Ada Romaria 24/7, terus ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Ini adalah lagu sebagai salah satu original soundtrack dari film Toy Story 5. Dan terus ada juga Lenny, ada juga Bernadia featuring Berunggu yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Supaya makin semangat teman Pro 2, kita puterin dulu satu persatu. So pastikan kamu tuh stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2, welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama puterin satu lagu dari Lenny dengan You. And semoga teman Pro 2 baru sound denger ini langsung makin semangat ya teman Pro 2 ya. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Udah hari Kamis di akhir bulan. Meskipun udah menuju akhir bulan, harus tetap semangat teman Pro 2. Dan mungkin teman Pro 2 ada nih yang tipikal orang tadi seperti yang aku udah bilang di callingan sebelumnya. Tipikal morning person yang dari jam 5 pagi, mungkin dari subuh gitu ya, udah melek banget matanya, udah siap menjalani aktivitas. Tapi ada juga tipikal teman Pro 2 yang night person, yang baru aktif-aktifnya tuh menjelang malam hari teman Pro 2. Di pagi hari ini malah lemas, loyo, ngantuk. Waduh. Ya jujur aja deh teman Pro 2, pagi tuh emang apa ya, sering kali jadi waktu yang unik ya. Karena mungkin alarm bunyi, mata kebuka, tapi otak kadang masih loading gitu. Bahkan kadang tuh kita udah mandi biar seger, biar menghilangkan ngantuk. Udah sarapan biar makin fresh, udah berangkat kerja, tapi rasanya kok kayak masih hilang fokus, susah fokus. Nah itu dia teman Pro 2, di fase-fase ini, di saat-saat seperti itu adalah fokus yang paling penting teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang seringkali berkendara di pagi hari, jangan sampai karena masih ngantuk ataupun pikiran masih kemana-mana jadi kurang konsentrasi di jalan. Salah satu cara sederhana supaya kamu bisa tetap fokus di pagi hari adalah kamu jangan langsung menyerbu semua informasi sekaligus teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang bangun tidur tuh langsung ngecek HP, langsung ngecek sosial media, langsung ngecek berita-berita yang wah, yang chaos banget di pagi hari. Wah itu jangan ya teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya kita bangun pagi langsung buka sosial media, baca chat kantor, lihat berita, lihat tagihan, waduh itu makin pening ya kepala ya teman Pro 2 ya. Nah coba kita mulai pagi tuh dengan hal-hal yang sederhana dulu. Jangan langsung banyak informasi, pelan-pelan aja. Jadi dimulai dengan tarik nafas terlebih dahulu, minum air putih. Jadi kita harus stay hydrate teman Pro 2, jangan sampai kita dehidrasi. Kamu juga bisa dengerin musik favorit. Kalau misalnya kamu bingung mau pakai musik favorit apa playlist hari ini, kamu bisa mending dengerin Pro 2 Pontianak. Udah pasti itu, udah pasti lagu-lagunya asik di pagi hari ya. Atau kamu bisa menikmati perjalanan tanpa buru-buru. Karena teman Pro 2, fokus itu bukan soal apa ya, soal kerja keras, tapi ya soal gimana kita menjaga mood kita di pagi hari supaya tetap terjaga fokusnya dan perjalanan jadi lancar. Nah, buat teman Pro 2, aku juga pengen tanya sih, kalau kamu nih biasanya berapa lama nih sampai benar-benar nyawa kamu terkumpul di pagi hari? Terus apakah kamu langsung on nih setelah mandi atau ya baru fokus setelah ngopi? Wah, ini orang Pontianak banget, harus banget ngopi di pagi hari. Kamu juga bisa kasih tahu juga Salma, apakah kamu tipikal morning person atau night person teman Pro 2? Karena biasanya kebanyakan kalau anak-anak muda ini kebanyakan night person nih, yang suka aktif di malam hari, yang lebih aktif ngopi di malam hari, tapi kalau di pagi hari loyo. Nah boleh banget kirim jawaban kamu sekarang di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Wah, ada Bang Tenny nih yang menjawab pertanyaan Salma. Katanya, hey, it's me morning person, even at holiday. Wah, mantep banget. Ini Bang Tenny ini tanda-tanda seorang yang pekerja keras teman Pro 2. Karena di pagi hari dia udah semangat bekerja, udah bahkan tadi di jam 6 pagi dia udah berkendara. Wah, mantep banget. Oke, Bang Tenny thank you sudah kasih info ke Salma kalau Bang Tenny adalah morning person yang udah siap beraktivitas di pagi hari. Karena aku kalau misalnya tiap siaran pagi pasti udah disapa juga nih sama Bang Teddy. Oke, sip. Even at holiday, bahkan teman Pro 2, bahkan saat holiday, saat libur juga Bang Teddy adalah typical morning person. Wah, udah ngopi belum nih Bang Teddy? Jangan lupa ngopi secangkir kopi di pagi hari.